Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: atau media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi, dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi, masa iya pergi sendiri?
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal

0: Produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sepakat Angkasa RCA Radio yang paling alasoy asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
4: Kota Banjar. Habatop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong. Asik.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Banja.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: hal yang ideal.
1: Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
2: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Echi, gimana kabarnya di pagi ini ya, di awal pekan Senin 12 Oktober 2026 ya. Mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya ya pagi ini. Ya, jumpa lagi di Info Sehat biasa bareng Prada Denatur Habutop, Habatop, Vitama, Sultana dan produk lainnya ya, yang bisa dibeli di Echi atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya ke 081 313 458 622. Ya, sekarang sudah jam 8 lebih 8 menit ya. Untuk pagi ini informasi kita tentang pinggang kecetit ya, penyebab dan cara penanganannya. Pinggang kecetit, Mita Echa, bisa menimbulkan rasa nyeri tajam yang bisa membuat Anda sulit bergerak. Kondisi ini terjadi akibat posisi tubuh yang salah, gerakan mendadak, atau tekanan berlebih pada saraf dan otot di area pinggang. Jika tidak segera ditangani, pinggang kecetit dapat memperburuk keluhan nyeri dan membatasi gerak tubuh untuk beraktivitas. Pinggang kecetit, Mita Echa, kerap dikaitkan dengan istilah saraf kejepit. Padahal kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh saraf yang terjepit, melainkan lebih sering terjadi akibat ketegangan otot, peradangan jaringan di sekitar tulang belakang, atau kesalahan posisi tubuh saat beraktivitas. Mita Echa, meski gejalanya mirip dengan gangguan saraf lain di area pinggang, kecetit biasanya ditandai dengan nyeri tajam dan kaku yang bisa tiba-tiba muncul saat Anda bergerak atau mengangkat beban. Akibatnya, gerakan sederhana seperti membungkuk, berdiri dari posisi duduk, atau berjalan pun bisa terasa sangat tidak nyaman dan terbatas. Nah, oleh karena itu, Mita Echa, penting untuk mengenali penyebab dan cara penanganan yang tepat agar nyeri dapat mereda. Ya, dengan begitu, aktivitas harian dapat kembali berjalan normal.

0: Mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Ya, kembali ke impulse ya pagi ini tentang pinggang kecetit ya. Selanjutnya Mita Echa, penyebab pinggang kecetit. Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pinggang kecetit. Yang pertama, posisi tubuh yang salah saat mengangkat beban berat. Mita Echa, posisi tubuh yang tidak tepat saat mengangkat barang berat merupakan salah satu penyebab pinggang kecetit yang paling sering terjadi. Ya, misalnya membungkuk tanpa menekuk lutut atau memutar pinggang sambil membawa beban bisa membuat otot dan sendi pinggang bekerja terlalu keras. Akibatnya otot bisa tertarik, mengalami kejang, dan menimbulkan nyeri tajam secara tiba-tiba. Yang kedua, gerakan mendadak atau tiba-tiba. Pinggang kecetit Mita Echa juga bisa terjadi saat Anda melakukan gerakan yang terlalu cepat ya, seperti memutar pinggang secara mendadak, membungkuk tiba-tiba, atau mencoba berdiri dengan gerakan spontan. Gerakan mendadak atau tiba-tiba ini bisa membuat otot dan jaringan di sekitar pinggang belum sempat beradaptasi dengan perubahan posisi tubuh. Hal ini dapat memicu otot menjadi kaget, menegang secara refleks, dan akhirnya menimbulkan nyeri tajam yang membuat ruang gerak terasa terbatas serta aktivitas sehari-hari menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, melakukan aktivitas berat yang berulang. Melakukan aktivitas fisik berat secara berulang, Mita Echa seperti sering mengangkat barang, mendorong atau menarik benda berat, dapat membuat otot pinggang kelelahan dan rawan kecetit. Jika hal ini dilakukan terus-menerus tanpa diselingi istirahat atau peregangan, jaringan di sekitar pinggang menjadi tegang dan lebih mudah mengalami cedera. Kemudian faktor lainnya penuaan, hernia, kemudian juga cedera ya, encok, batu ginjal, dan lainnya ya. Ya, nanti kita simak lagi Mita Echa setelah ini ya, setelah lagu yang satu ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus ker kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: ngapain sih dari tadi garu-garu terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung ya di 102,1 FM jam 8:32 ya. Masih di info sehat pagi ini tentang pinggang kecetit ya. Ya, penyebab lainnya misalnya itu penyebab pinggang kecetit, penuaan dan penurunan kelenturan tulang belakang. Seiring bertambahnya usia, elastisitas bantalan dan sendi di tulang belakang akan menurun. Akibatnya pinggang menjadi kurang lentur dan mudah mengalami kecetit meski hanya melakukan aktivitas ringan. Selain itu, mitra proses penuaan juga bisa menyebabkan jaringan di pinggang lebih mudah mengalami peradangan atau iritasi sehingga risiko pinggang kecetit pun meningkat. Penyebab lainnya hernia nucleus pulposus. Kondisi ini melibatkan gangguan pada bantalan tulang belakang yang berperan penting dalam menjaga fleksibilitas dan peredam tekanan di area pinggang. Pada kondisi normal, mitraeca bantalan tulang belakang atau diskus berfungsi seperti bantalan empuk di antara ruas tulang. Diskus ini membantu menahan beban tubuh dan memungkinkan pinggang bergerak dengan lentur. Namun pada hernia nucleus pulposus, bagian dalam diskus yang lunak menonjol keluar akibat robekan atau kelemahan pada lapisan luarnya. Nah, tonjolan tersebut dapat menekan jaringan di sekitarnya, termasuk saraf dan otot pinggang. Tekanan inilah yang memicu rasa nyeri, tajam, kaku, dan sensasi seperti terkunci saat bergerak. Kemudian penyebab yang keenam adalah cedera atau benturan pada area pinggang. Pinggang kecetit juga dapat terjadi akibat trauma ya, seperti jatuh, terbentur, atau terkilir saat berolahraga. Benturan langsung pada pinggang bisa merusak jaringan otot dan ligamen sehingga menyebabkan nyeri dan kekakuan pada pinggang. Selanjutnya yang ketujuh, penyebabnya adalah encok ya. Pemahaman orang awam, encok dikenal sebagai sakit punggung bawah yang dapat muncul akibat melakukan aktivitas yang berlebihan. Mitraeca, sebenarnya encok adalah penyakit akibat penumpukan asam urat di dalam tubuh yang membentuk kristal di persendian termasuk sendi pinggang. Kristal ini dapat memicu peradangan dan rasa nyeri yang tajam sehingga seseorang bisa merasakan pinggang kecetit secara tiba-tiba. Biasanya keluhan ini makin terasa saat Anda bergerak, tertawa, atau berdiri dari posisi duduk. Dan satu lagi penyebabnya adalah batu ginjal. Nah, batu ginjal mitraeca adalah kondisi terbentuknya endapan keras dari mineral dan garam di dalam ginjal. Endapan ini bisa bergerak menuju saluran kemih dan menimbulkan rasa sakit tajam di pinggang sehingga orang sering merasakannya sebagai pinggang kecetit. Selain itu, batu ginjal juga bisa membuat otot di sekitar pinggang menegang karena tubuh mencoba menahan rasa sakit sehingga nyeri semakin terasa saat bergerak atau berdiri lama. Kondisi ini mitraeca menjadi salah satu penyebab pinggang kecetit yang perlu segera mendapatkan penanganan medis, terutama jika disertai keluhan parah.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu, rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus, glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, saya rasa waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Penutup itu aja. Cara menangani dan mencegah pinggang kecetit. Menangani pinggang kecetit perlu dilakukan dengan langkah yang tepat agar nyeri cepat mereda dan Anda bisa kembali beraktivitas secara normal. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pinggang kecetit. Istirahatkan tubuh dan hindari aktivitas berat sementara waktu. Kompres dingin atau hangat bagian pinggang yang sakit selama 10-15 menit, terutama pada 1-2 hari pertama. Atur posisi tubuh yang nyaman, misalnya berbaring dengan posisi lutut sedikit ditekuk atau tidur miring. Lakukan peregangan dan latihan penguatan otot ya, seperti yoga untuk membantu memulihkan fungsi pinggang. Konsumsi obat kecetit atau pelemas otot membantu mengurangi keluhan, namun penggunaan obat ini harus sesuai anjuran dokter. Jaga postur tubuh saat duduk, berdiri, dan mengangkat barang. Jaga berat badan ideal agar beban pada pinggang tidak berlebihan. Dan pilih posisi tidur yang mendukung tulang belakang tetap lurus. Mita Echa, dengan memahami penyebab dan langkah penanganan pinggang kecetit, Anda bisa lebih sigap meredakan nyeri dan mencegah keluhan ini muncul kembali. Harus diingat, perawatan yang tepat sejak awal sangat berperan untuk kenyamanan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jangan abaikan keluhan pinggang kecetit, terlebih lagi jika rasa nyeri tidak kunjung membaik atau disertai gejala lainnya seperti kesemutan hebat, mati rasa, atau gangguan gerak. Dan Anda juga bisa konsultasi dengan dokter di chat bersama dokter ya, untuk mendapatkan pemeriksaan yang tepat dan saran penanganan yang sesuai dengan kondisi Anda ya. Dengan begitu, nyeri pinggang bisa cepat mereda, resiko kamu berkurang, dan aktivitas sehari-hari kembali nyaman tanpa gangguan. Ya, bisa aja jumpa kita di info sehat untuk pagi ini berakhir ya. Terima kasih kebersamaannya, jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Jangan lupa produk denaturnya Habatop, Pabotop, Pitama, Sultana ya, bisa dibeli di Etsy atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh. Agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mirecha, penyuka lagu-lagu dangdut, lawas lagu-lagu dangdut kenangan ya. Jumpa lagi di Dana Sasa Eca 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Seringatan, Kota Banjar ya. Hari Senin ini di awal pekan hari ke-12 ya, bulan Oktober 2026. Ya, Mita Eca, gimana kabarnya di pagi ini? Sudah jam 9 lebih 9 menit ya. Semoga baik, sehat semuanya dan juga aktivitasnya mungkin sudah dikerjakan dari subuh, dari jam berapa, jam 6 sampai sekarang, semoga lancar ya, sesuai rencana. Biasa bareng Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya ya. Dan bisa lewat WA, bisa juga telepon di 0821-3058-8988. Tadi ada banyak jalan menuju Roma, Bang Haji, terus kopi susu tadi Mansur S sama Umi Alpi ya. Baik, ada siapa ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dana Sasoy.
1: Asik
0: coy, seorang teh is my day ya.
1: Iya.
0: Gimana teh kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sekarang agak mendingan.
0: Kemarin kenapa?
1: Halo. Kemarin agak
0: gimana?
1: Itu pilek, muriang.
0: Lagi musim ya.
1: Iya. Gimana kabar?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Ya, udah sehat selalu ya.
0: Amin. Sok, lagunya apa, Teh?
1: Lagunya Pingin Sebelum Terlanjur.
0: Sebelum Terlanjur, judul apa? Lirik?
1: Ya, judulnya itu.
0: Sebelum Terlanjur.
1: Sebelum Terlanjur dari Mansur S.
0: Oh, dari Mansur ke Hula. Ya. Pernah minta tidak lagu ini?
1: Pernah, udah dulu kak, sekali lagu ini.
0: Sebelum Terlanjur ke... Ya sok, nanti dicari lah.
1: Iya, ada pasti. Kiriminnya yang pertama buat ayah, tugasnya selalu sama Ketrum. Terus buat Kang Obet juga,
0: Kang
1: Herdi.
0: Sebelum Terlanjur.
1: Terus buat Aset Dampa. Terus buat Pak Edi, Pak Ajat juga ya. Kang Ade, Kang Ude. Terus buat Bunda
0: siapa?
1: Bunda Ratih.
0: Bunda Ratih.
1: Iya, selamat pagi ya Bunda ya, sehat selalu Bunda. Iya, terus buat Neneng juga ya.
0: Neneng.
1: Buat Teh Bunga.
0: Teh Bunga.
1: Iya, buat Teh Ai. Teh Bungsu.
0: Teh Bungsu.
1: Buat Mama Lisna, Neneng. Terus buat siapa lagi ya? Anggrek Ungu ya.
0: Anggrek Ungu.
1: Iya, buat Teh Ai juga, terus buat Teh Ani ya, sehat selalu. Terus buat Maheru.
0: Terus
1: ya, buat Mas Siti Salamah juga. Terus buat siapa
0: yang
1: lagi ya?
0: Itu tuh
1: kadang
0: yang
1: lupa.
0: Kapinis teh siapa tuh?
1: Siapa ya?
0: Yang kapinis teh ya. Itu.
1: Ya, yang itu aja ya, yang disebut AA namanya.
0: Siapa kapinis itu?
1: Nggak tahu siapa, aku lupa.
0: Buat
1: siapa lagi ya, bantu tuh yang belum disebut namanya, aku
0: kan
1: lupa.
0: Ini sambil cari lagu ini Kela, sambil cari lagu ya.
1: Pasti ada, dulu kan pernah minta lagu itu kak.
0: Ada ya? Ada.
1: Oh iya, terus buat orang itu yang kemarin ikut di setiap apa? Ikut karaoke itu.
0: Orang
1: Purwadadi.
0: Purwadadi Kang Abdul.
1: Terus Kang buat Abdul. Itu Putri juga ya,
0: Putri.
1: Orang Tarteban juga sama itu.
0: Patricia.
1: Ya, Putri Patricia ya, sama itu siapa bebeknya? Kang Agus. Itu kan bebek Putri kan?
0: Oh, bebeknya itu.
1: Iya, masa enggak tahu? Iya. Aku juga tahu dia. Semoga sehat selalu ya, bahagia terus ya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Asa disapih dah sekarang mah itu teh. Halo.
1: Emang kita bayi aja, emang ngomongnya disapih. Cuma kalau yang lagi itu nyusuin bayi sekarang udah enggak, baru dibilang itu disapih itu mah bukan. Kalau itu mah tuh.
0: Bit kita. Kirain dia disapih itu. Halo.
1: Enggak, masih dia masih.
0: Kirain dia disapih.
1: Semoga sehat selalu Putri ya. Semangat terus, bahagia amin. Terus. Ya, bareng Bebetnya. Salam dari Teh Mike. Buat semuanya, semoga pada sehat ya. Maaf ya gak tersebut namanya, soalnya TSMI kan kadang lupa.
0: Iya,
1: pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya.
1: Spesialnya buat Bunda Ratih ya, yang baik.
0: Sakapun, ente.
1: Halo? Terus buat A juga ya, yang baik sakapun. Semoga sehat
0: selalu. Sakapun, tunduh.
1: Iya. Menunduh ya, semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Makasih ya, ditunggu lagi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Teh is my. Oh, kirain teh yang kapinis, kapinis teh disapih itu sama Purwadadi. Sok ada siapa lagi? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
2: Asik coy, bersama abad kuota yang lagi ngetop.
0: Ini beli kuota dengan sinyalnya tidak? Halo?
2: Ini
0: daerah terhalang apa sih daerah air padahal ini ya?
2: Masalahnya bukan cuma sinyal, Andri.
0: Apa?
2: HP ini HP Galabag.
0: Oh iya, iya HP Galabag. Mungkin gambar Bung Karno apa itu gambarnya di Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Halo.
2: Gambar Sairan di mana?
0: Apa gambar Gajah Mada sih karena HP-nya ini ya.
2: Gambar Sairan itu mah ayo herang nih gambar Sairan.
0: Buat ngerok apa itu? Ya. Sok atuh Kang Ojes mesti menggubrak deui dah. Sok.
2: Lagunya ini aja Andre.
0: Lagu apa?
2: Lagunya anu Martin Halimah Roma Irama teh
0: naon? Yang mana? Sok banyak
2: dah. Anu kira nah, anu tergila-gila.
0: Oh, tergila-gila. Ya.
2: Tergila-gila sok lupa lah. Iya,
0: crazy. Ya, sok dikirimin.
2: Dikirimin yang barusan ya.
0: Tergila-gila.
2: Buat Teh
0: Ismail
2: ada Kang Adeng juga, Kak Asep Damba.
0: Kang Adeng mah itu
2: Kang Obet.
0: Kang Adeng ini apa? Kumod. Oh iya deh Kang Ujes. Kang Ujes masuk garari itu. Gimana tuh Kang Ujes ke? Iya nanti lagi minta aja ya. Lagu ya yang ini ya Teh Ismail lagunya

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Rapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Ya, Kang Ojes, tadi salah klik Kang Ojes, nggak apa-apa ya, bukan Bang Haji tergila-gilanya. Tadi sampai ngobrol ini sama Kang Ewon ya. Ada siapa dulu, kayak Osok Aki Malabar dulu sebelum ke pesan ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy, seorang Aki, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
1: Akang kumaha kabarna?
0: Baik, bararaik, alhamdulillah ya.
1: Syukur ya, palihan Malabar mah mendung nih.
0: Oh, mendung di sini juga. Sama sih, kayak sama.
1: Mendung.
0: Sama. Sok lagunya.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa, Ki? Kala. Sok.
1: Itu tembok derita.
0: Tembok derita. Oke, tembok derita.
1: Salam.
0: Heeh.
1: Buat tadi siapa? Teh Isma ya.
0: Teh Isma, terus
1: Kang Ujes.
0: Kang Ujes
1: yang tadi turun.
0: Biasa Kang Ujes.
1: Teh Neneng.
0: Teh Neneng, terus
1: Teh itu selama. Terus Pak Edi.
0: Pak Edi ya.
1: Teh Bunga.
0: Teh Bunga.
1: Iya itu anu Andi Jami.
0: Terus
1: buat semuanya.
0: Semuanya, iya ya.
1: Ya buat akang ngatur nuhun ya.
0: Sami-sami Aki Malabar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edi menyibuk ya. Pak Edi baru muncul lagi dari Sinang Laut. Pagi Kang, moga sehat sejahtera. Amin. Mau ngabsen Kang Ujes, Pak Tarso, Kang Jay, Aki Malabar, Dimas, Kang Rois. Kang Rois dari mana ya? Teh Ismai, Teh Neneng, Teh Siti Salamah, Bunda Rati, Bunda Mawar, Bunda Niken, Mama Devina, Teh Aiding Kumin, semuanya moga terhibur. Lagunya siapa? Siapa mungkin ya, dari Rita Sugiarto. Buat Akang moga berkah lancar izinnya, amin. Terus ada siapa ya kek? Mama AA, ini assalamualaikum warahmatullahi pagi semuanya. Lagunya Dawi Asmara yang dari Ridho Roma. Buat yang si siaran bertugas, semoga sehat ya, amin. Wayamen juga ada, Dokter Hadir, Putih Curug dari Cikawung. Bojong, Habato Parherba yang lagi ngetop dari Cikawung Bojong. Lagunya Sumpah Benang Emas ya, buat semuanya Mitra RCA. Yang si siaran bertugas, terima kasih. Sama-sama, oke, dilihat dulu lagunya bisi terlewat ya. Terus Kang Doyeng, jauh ini dari Raja Pola. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Raja Pola hadir. Tajamnya Karang, lagunya salam buat semuanya. Ada Bang Madun, Citapen, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Sonia dari Abim Ngesti. Buat Pen Echa, dimanapun berada, asik coy. Terus ada ada Bunda Rati, ada Teh Hendra nanti lagi ya. Nah, Aki Malabar ya, ini lagunya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA.

0: Ya, masih adakah pesan? Ya, ada Bunyen juga di Kampung Baru pada Hampang ya. Terus ada ininya belum ini ya. Ada Bunda ini kan di Jalan Horas Bah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya ini pada waktunya dari Dewi Persik. Salam buat Anggrek Oh Neneng di Jadah, Mamah Wulan, Mamah Oci, Kang Uje, semuanya beda aja, moga sehat. Yang sisiran juga moga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terus ada Bunda Rati di Sinjai. Ada siapa lagi ke yang belum dibaca teh? Oh, kemarin ada Mamah Eva Jimrong ya, Mamah Eva. Malamnya tidak si siaran ya, melongse. Mama Putra apa Bapak Putra ini? Halo. Ya, halo, halo. Halo,
1: Putra.
0: Herbal
1: yang lagi.
0: Yang lagi ngetop ya. Bapak Putra gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Maminya. Melongse, aduh malam teh air tidak ada jadi tidak pulang. Akhirnya,
1: kenapa ngelungse terus nih?
0: Tidak ada yang ngaplos.
1: Oh, biar nanti digantiin ke Bapak Putra
0: tuh. Maminya kemana?
1: Ya, karena tugas ibu mah nyapu,
0: nyuci, dapur, sumur. Biasa itu ya, seputaran itu. Sok, lagunya apa?
1: Ini mau minta lagunya nih.
0: Lagu apa?
1: Apa? Cinta Sabun Mandi boleh?
0: Cinta boleh, sok dikirimin. Kira.
1: Buat Bunda Rati sama Ujang-Ujangnya.
0: Terus siapa lagi?
1: Kang Parit kabarnya. Kang Parit ya?
0: Kang Parit ada, Kang Parit.
1: Sama apa? Sama Pak Ajat.
0: Pak Ajat.
1: Pak Ajat. Kecapaian hajatnya.
0: Ini. Terus siapa lagi?
1: Buat Teh Husu sama kakaknya.
0: Wah,
1: kalau bungsu itu adik atau kakak jatuhnya teh jatuhnya.
0: Tapi teh bungsu.
1: Oh, kalau adik?
0: Teh.
1: Anak bungsu dipanggil teteh.
0: Gitu. Kan,
1: adik bungsu atau
0: kakaknya kan sudah jadi ibu, kakaknya sudah jadi tante. Itu kakak-kakaknya ya.
1: Sama yang punya Seng Kangkung siapa tuh, Mas Ceng SB lah. Mas DME. Ceng KSXB.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Mak Uti, nah Bunda Bunda Mawar, Bunda Nike, Andre Kungu, Butin.
0: Terus siapa sama lagi?
1: Itu sama Teh Ai.
0: Itu manuk apa itu? Cengkurileung itu. Siapa lagi?
1: Untuk ini apa? Untuk
0: siapa?
1: Untuk semua aja sampai jet.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, Bapak Putra. Ya, makasih. Ada Bunda Rati di Sinjai. Ada siapa yang? Oh, Teh Hendra juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya apa? Sok Mahiwa, Teh Hendra makalawas. Ma itu mah itu apa? Tarling itu mah tidak ada. Dangdut lawas mah ya. Buat ini Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Andi Arsel, Menir Well, Wadedi, Bina, Binya yang jalan combro, Ayang, terus Darsa, buat Ayang di pintu yang lagi di Banjar Sari, ya buat A, terima kasih, yo sama-sama, ya, oke lagu siapa tadi teh? Mama AA ya dengan foto paling grace-nya Mama. Dawei Asmaranya mau dari putranya Bang Haji boleh ya, dari Rido Rumah.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI.
2: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional.

ISO 9001 2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Ya, kalau lo sudah lewat jam 10, lewat pesan saja ya. Ada siapa, Bunda Rati ya. Kang Ibro, lewat pesan saja Kang Ibro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asoy, lagunya Perih dari LP mungkin ya. Salam buat Teh Isma, Teh Bunga, Teh Leo, Teh Jai, Teh Ai, Teh Sari, Teh Nene, Teh Ajeng, Mama Putra, Mama Anjar, Mah Devina, Mah Nur Kebon Tengah, Kang Hedi, Kang Ujes, Kang Darsa, Alokis, Kang Ceng XSB, Kang Obed, Kang Farid, Kang Adeng, semuanya. Moga sehat dan lancar rezekinya, amin. Spesial buat orang Sinjai ya, yang tugas juga moga sehat ya, banyak rezeki, amin. Terus Kang Ibro dari Ciparakan ya, sok lewat pesan ya Kang Ibro. Salam juga buat siapa, Pak Iwa Irama, Bapak Iin dari sana, bertuanya Kang Joeng, Bu Suryani juga ya. Terus ada siapa? Oh, Teh Bunga juga baru pulang. Ini Teh Bunga mau dengar lagunya Cuma Satu dari Ayu ya, Ayu Soraya. Ya, siap ya. Ini lagu siapa tadi, Teh? Bang Madun, Citapen ya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.
3: Ya maaf ya, nanti ini pasti ada beberapa kasbon ya. Ya soalnya jam 11-nya nanti ada berita kelas radio ya. Di belakang Dewi Persik indah pada waktunya. Siapa tadi Bunda nih kan di Jalan Horas Bang, Bapak Putra Jajami Harja Cinta Sabun Mandi. Ya pada dari tadi ngetik pesannya tuh Kang Ibro bisi kasbon rugi ya kalau telepon tidak diangkat. Buru-buru ketik pesan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, Yurjeng Enjing dan Sasoy. Moga sehat, amin. Salam buat semuanya PNRCA tanpa terkecuali. Request lagunya Kang Ibro apa? Untuk apa lagi? Lagihnya pakai H tidak ini? Tidak ya. Hatur nuhun ya dari Kang Ibro ya. Iya, sami-sami Kang Ibro Ciparakan. Terus ada Mamah Nelly, kurang siang Mah Nelly, atau pada nanti kirim WA-nya tuh pada duhur atau ya Mah Nelly, manawi kabagian hoyong racun asmara cina ya, nanti pada mas kalian pada duhur atau kagok ya. Terus ada Butin juga tidak kebagian anggrek ungu tuh, baru pulang terapi ya Butin anggrek ungu. Ya, mat istirahat. Terus ada siapaun lagi? Ya, merusuh Mita Echa ini. Bunda ini kan di Jalan Horas Bah ya. Ini dari sinetron Centini dulu ya. Ada Rudi Salam, ada siapa lagi selain Dewi Persik teh? Minati Atmanegara ya.

0: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-62.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asyik.

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jam.
2: Olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit.

0: Kelewatan WA Bapak, kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan

0: Penelusuran dilakukan guna memastikan apakah penanganan pasien telah sesuai dengan standar operasional prosedur SOP, sekaligus menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien. Ia menegaskan setiap pasien harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan asal daerah, sedangkan keterbatasan ruang perawatan perlu ditangani melalui mekanisme rujukan yang sesuai. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan SOP, Dinkes akan melakukan pembinaan dan memberikan teguran tertulis. Adapun sanksi etik terhadap pegawai menjadi kewenangan internal manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman.
1: Kita pembinaan, kita memastikan apakah yang dilakukan itu memang suatu keliruan, tidak patuhan terhadap SOP. SOP terkait masalah penanganan pasien. Kalau memang itu tidak dilakukan, artinya akan jadi satu upaya untuk perbaikan ke depan apakah perawat ataupun bidannya memang salah, atau kan apa pembinaan oleh pihak rumah sakit sendiri. Karena kita tidak punya kewenangan tindakan mengisangsi pada karyawannya MI. Artinya yang kami lakukan adalah rumah sakit kan sudah punya SOP nih. SOP yang di kes yang memastikan sesuai enggaknya dengan pelayanan yang diberikan gitu. Karena harus menjamin keselamatan pasien, harus menjamin mutu pelayanan pasien. Itu yang kami lihat. Kalau sanksi kan artinya tidak cuma satu ini kan. Kalau sampai kan dampaknya besar. Ini kan hanya mungkin sifatnya perorangan ya. Ini ada mungkin kesalahan dari pihak karyawan yang mungkin ledor seperti apa gitu. Kalau sampai perizinan ditutup itu kan terlalu besar resikonya gitu. Ini kan hanya mungkin yang lain juga banyak kan yang tindak perawatan juga ada gitu.
0: Sebelumnya di Jabar Now, Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu 3 Oktober dini hari. Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekira pukul 1 dini hari. Padahal, Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun, bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas NICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis. Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, hingga akhir pekan lalu manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH berusia 19 tahun yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
2: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Bahwa disampaikan oleh tersangka, tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awal. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Cuma korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
0: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih informasi dari Garut. Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penataan dan penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI APBD. Langkah

0: efisiensi ini diambil menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Pemkab memastikan pembenahan data kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan agar penyaluran bantuan iuran dari APBD lebih tepat sasaran. Kendati alokasi dana TKD menyusut, anggaran jaminan kesehatan Garut pada 2026 justru naik menembus Rp196 miliar. Namun, dari sisi kuota, jumlah penerima bantuan disesuaikan menjadi 505 ribu jiwa dari tahun sebelumnya yang mencapai 566 ribu jiwa. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan penataan ini murni dilakukan untuk menyaring warga yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
1: 2024 kita memberikan PBP untuk 270 ribu orang. 2025 saya jadi bupati, saya tingkatkan menjadi 560 ribu orang. 2026, nah kita mendapatkan cobaan terkait dengan pengurangan TKD. Sehingga kita juga melakukan penataan supaya lebih tepat lagi. Sekarang informasi, ketika 2024 kita hanya mengalokasikan berapa Bu? 120 miliar. Tahun kemarin 2025 kita 140 miliar. Sekarang alokasinya 190 miliar, 96 miliar. Secara jumlah orang dilayani dan dana kita semakin besar. Meskipun ketika kita mengalami pengurangan TKD, komitmen kita tetap menambah jumlah orang yang mendapatkan PBPU. Tapi kan ya tadi itu pun kita punya komitmen untuk ya menyimpan nanti di tahun depan. Nah, ini yang mohon dipahami masyarakat.
0: Mengantisipasi adanya warga kurang mampu atau pasien darurat yang kartu BPJS-nya mendadak tidak aktif, Bupati Syakur telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Garut untuk merespons cepat dan memproses reaktivasi. Sementara bagi masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi, Pemkab Garut mengimbau agar beralih menjadi peserta mandiri demi merawat semangat gotong royong dan menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan daerah.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
6: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
5: www.radioprssanijabar.net.
6: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebabkan informasi simpang siur.
2: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
1: Bupati JJ juga mengenang kedekatannya dengan dunia penyiaran saat kerap mempromosikan karya musik bersama grup bandnya di masa lalu. Selain itu, ia mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara, Ketua KPED Jabar Dr. Adiana Slamet menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol solidaritas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
3: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
1: Dalam kesempatan yang sama, KPED Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Untuk diketahui, puncak perayaan Hari Penyiaran Daerah Harsiarda Jawa Barat 2026 berlangsung semarak di Plaza Mekarsari Kompleks Pusat Pemerintahan KBB Ngamprah Sabtu 10 Oktober. Sedikitnya 1.500 warga memadati lokasi acara sejak jam 7 pagi hingga siang hari. Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, perhelatan dihadiri Bupati KBB JJ Ricci Ismail, anggota Komisi 1 DPRD Jabar Tuti Turimayanti, Ketua Harian Kuarda Pramuka Jabar, Ketua KPED Jabar Adiana Slamet beserta jajaran komisioner, pemimpin Asosiasi TV dan Radio, serta jajaran pimpinan lembaga penyiaran se-Jawa Barat. Kemeriahan diawali dengan senam zumba bersama warga. Sejak pagi, suasana kian hidup dengan kehadiran belasan unit outside broadcast van, OB van Radio Kota Bandung dan sekitarnya. Tenda studio mini PRSSNI Jabar, deretan stan UMKM, gerakan pangan murah GPM, stan jaringan radio komunikasi JRK Jabar, serta lomba mewarnai anak-anak di sisi panggung utama. Harsiarda juga diisi oleh berbagai kegiatan seperti jara suara piala ketua KPID Jabar, MOU dengan Kuarda Pramuka Jabar, donor darah PMI Kota Bandung, cek kesehatan gigi dan mulut gratis oleh RSGM Unjani, serta pemeriksaan kesehatan psikologi oleh HIMSI Jabar.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Markah Angkasa. RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
4: Anaknya mana?
3: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
4: Loh, mau kemana?
3: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
4: Bawa anaknya.
3: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: dijipit-jipitin gitu.
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: bersih dari tadi garu-garunya.
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air.

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kuring tungkul dinahan jeluk kulaku, diri kakara sadar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbalis serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya Donatur Indonesia. Karena di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panjang.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus ker kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae, ayeuna keneh, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pas aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba

terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu.

0: Air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Pendengar, berikut kisahnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya, jiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan efek samping. Fit oleh PT Denatur Indonesia Group.

Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ya toh, alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
2: Dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak kawannya.
3: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar.
4: Operasi di perairan Selat Makassar meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan
1: jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
4: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
3: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut

0: Sut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
1: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
2: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat

0: Tia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak Peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
1: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta.
0: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
2: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
0: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
3: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
4: Kami mendapatkan 21 orang indikasi positif menggunakan metamfetamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metamfetamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
6: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi.

0: dasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Disosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
0: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
2: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DIL dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
3: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy!
1: Asoy!
2: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Radio Paka Angkasa RCA.
0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh,
1: mau kemana?
0: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
1: Bawa anaknya.
0: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
3: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asok.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan
2: mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata di pengguna komputer, pengendara sepeda motor, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba.

Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran, Pengobatan Raja Rimba. Buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.
2: Pegang tangan.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: tikmus. Ya Allah sih.
1: Makin asik.
2: 102 Banjar. Radionya

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin.

0: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaludin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tadi kan?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Karena alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glaukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Karena
0: kan paspor sobat.
2: Mak, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya.

0: Hai, saya Ailka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.

0: 7 desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitamas secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk membeli Vitamas, obat herbal yang membantu memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamas.

0: 102 Konjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhun nya ceuk, dina wartosna.

0: atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tapi Budak Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: soft copy, bukan motokopi. Paspornya di copy. Cek masa berlaku paspor secara berkala. Ya nggak terus-terusan juga. Jangan di staples, jangan dirobek, jangan dicoret-coret, jangan digunting, jangan ditekuk, jangan dilipat, jangan dilubangi. Tidak boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 310 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 Banjar, radionya Kota Banjar,
2: Asor.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Mau beli minyak herbal Sultana?
3: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
0: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah

Dapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
4: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
3: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
4: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
3: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?

0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Dulu, mau liburan keluar negeri aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: Mutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: laporan. Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 50 Kota Banjar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi tadi.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
0: Soleha.
1: Oh, Ibu Soleha. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
0: Pangebatan.
1: Pangebatan
0: nggih. Atas sembuh.
1: Oh nggih.
0: Beli dari Bu Mut.
1: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
0: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Udah mulai keren. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
0: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
0: Iya.
1: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
0: Dan enak. Arab yang paling top.
1: Top. Terima kasih Ibu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Itu tulis sih.
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbahaya.

0: radang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2000.
3: Dapatkan di radio.

0: pendengar, berikut cerita konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas. Saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah.
0: Konsumen pengguna Habutop.

0: Mas,
1: silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ibu Dia, Kampung Undur Kau, RT 3, RW 3, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi pengalaman. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, saya punya keluhan darah tinggi. Dan saya mendengar di radio, ada Habutop yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Dan saya membelinya yang 50 kapsul. Dan Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, sekarang saya sembuh. Saran saya buat pendengar, ayolah beli Habutop dan konsumsi.

0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana dibuat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitamal?
1: Ya karena habis nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara

Bukan mata, bagi yang menderita, mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama.

herbal ramuan Arab abis 2 botol. Alhamdulillah keluhan saya mulai membaik. Dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutok.

0: karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh yang lagi ngetop

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam, Mita Ecia. Gimana kabarnya malam ini? Hari Senin, malam Selasa, sudah hari ke berapa ini? Hari ke 12 ya, di bulan Oktober 2026 ya. Semoga baik, sehat semuanya, Mita Ecia, bareng keluarga, bareng orang-orang tersayangnya. Ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi di udara di 102,1 FM. Acara Melodi Memori, ya, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan, ya, lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an. Biasa bersama produk Denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan produk lainnya, ya. Bisa dibeli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, ya, lewat 081-313-458-622, ya. Baik, sudah jam berapa sekarang? Jam 7 lebih 18 menit ya. Kita langsung ketemu sama Reni, ada Reni Mei-Mei. Yang tadi habis ngebaso Reni ya. Di lampu merah headsnya lama ya Reni. Dari Gunung Cupu, salam buat Mama Depina, Kang Darsa, Tehenda, Kimalabar, Ceng Ek SB, terus Bunda Niken, Mama Oci, Teh Neneng Jeda sama Aibnya, lagunya Pondok Cinta dari Nani Sugianto, Pondok Cinta, ya nanti dicari ya. Terus juga ada, oh Mama AA, ini wajah baru ya, Mama AA, ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lagunya Cinta Sampai ke Ethiopia, Ulu. Buat yang sisiaran, moga sehat selalu. Terima kasih. Ya, sama-sama, maaf. Terus ada Mama Putra, Bapak Putra, ya, sok mau on air. Mama Oci juga ada dari Rawa Lumbung, ya. Sok Mama Putra, malam ada fotoan. Sekarang nomor yang ini beda, ini ya. Tidak ada fotoan, ini mah. Gambar unca, ini mah.
1: Yang lagi gitu.
0: Iya, gimana kabarnya ini?
1: Baik, yang lagi ngalungse.
0: Ngalungse, sama kalau gerah gini teh bawaannya gimana ya? Asa carape gitu kalau kalau hari dang gini teh.
1: Ada tetangga Andri nih.
0: Oh, siapa?
1: Bu Nopi.
0: Oh, Bu Nopi. Bu Nopi gimana? Itu di sekarang mah di sana ya, di Balokang.
1: Iya, katanya mau minta lagu Jangan Pisahkan Aku dan Dia.
0: Jangan pisahkan. Bu Nopi teh dulu itu guru itu ya, guru
1: apa?
0: Guru ngaji dulu di Baitur Rahman tuh.
1: Oh, guru ngaji.
0: Heeh, dulu kira-kira sama
1: kirain guru ini guru silat ya.
0: Sama si Jenat tuh dulu ada ya, Ucup. Lagunya Jangan Pisahkan.
1: Jangan Pisahkan Aku dan Dia.
0: Heeh. Inka Kristi ya?
1: Hah?
0: Inka Kristi.
1: Heeh. Ya? Oh, yeah. Mayang Sari, Inka Kristi, Jangan Pisahkan Aku dan Dia itu.
0: Oh, Ma. Hah? Inka, Ma, ya?
1: Jangan Pisahkan Aku dan Dia, itu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, nanti dicari, ya.
1: Iya,
0: duit
1: itu, kok, itu.
0: Sok buat siapa?
1: Kirimnya buat Bunda Rati sama Ujang-Ujangnya.
0: Terus siapa lagi?
1: Oh, tadi katanya Reni Mai-Mai.
0: Reni Mai-Mai, ada.
1: Yang di Sinjai, siapa di Sinjai?
0: Di Sinjai, Bunda Rati, di Sinjai, Mama Hati. Ya, Rati,
1: Mama Depina, sama di apa tuh, di Jeddah apa tuh?
0: Di Jeddah, Neneng, di Jeddah. Jeddah Pamarican. Jeddah.
1: Panji Panjalu dan Pemimpinnya ya?
0: Teh Nopi tuh suka lewat ke Jeddah mungkin ya? Kalau mau ngantor. Lewat tiap hari.
1: Oh, suka
0: tapi setiap hari ya.
1: Suka merhatiin Kang Andri gitu kalau lagi ngelapornya di depan ETA.
0: Asa pernah lihat dulu lewat ke itu ke Sinjai Teh Nopi ya.
1: Buat
0: siapa?
1: Sama warung-warungnya. Buat Uniken.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Ngantek Ungu di tempat ini. Terus dong Ngantek Ungu, yang rame aku.
0: Iya.
1: Buat Mas DME.
0: Mas DME.
1: Yang bikin apa, bikin kenyang perut. Apa namanya? Kenyang perut apa namanya?
0: Mas DME mah kemarin teh habis itu ngebedahkan di situ Bentang. ngebedahkan.
1: XXB. Itu sama
0: siapa?
1: Ini untuk apa tuh yang terlebih ada Ajat.
0: Pak Ajat.
1: Semoga kecapai Ajatnya ya.
0: Ajat.
1: Kalau putra tuh Andri, kalau putra tunggal kan sama adik-adiknya ya, berarti anak-anak pertama.
0: Wah sudah lama tidak ada, sudah lama.
1: Iya kan kalau putra tunggal itu berarti kan anak tunggal ya. Berarti kalau teh bungsu itu anak bungsu ya.
0: Gimana?
1: Kalau teh bungsu anak bungsu berarti ya.
0: Anak bungsu. Kalau lebaran enak teh bungsu mah ya.
1: Lebaran banyak dapat duit itu.
0: Dapat THR. Iya ya, ya, terus
1: sama kakak-kakaknya. Susah buat
0: siapa?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya.
1: Buat spesialnya yang siar-siaran, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Ya, Teh Nopi suka main gak ke itu tuh, ke Teh Imas. Sekarang Teh Imas orang Pasundan, mudik ya Teh Imas. Baik, ada siapa lagi di belakang Bapak Putra? Totok Sarap Karang Tengah ada. Oh, ini yang Kumod, ini baru di baru dapat subsidi, ini yang Kumod, ini halo.
2: Halo.
0: Aduh, ini mengkhawatirkan, Eung. Ini aduh. Tadina.
2: Halo,
0: di Habatopan.
2: Habatop, mana Arab yang paling
0: ngetop. Gimana ini teh seorang Kang Ading tuh kata Teh Bunga teh Kumod. Tadina mau lapor ke PBB, ini teh suruh dibantu gitu. Kalau PBB bagian kuota apa ya? UNICEF apa? WHO.
2: UNESCO.
0: Oh iya. UNICO.
2: Iya,
0: UNICO. Oh, aduh ini Kang Ading ini harus lapor ke itu ke bagian apa? Bagian SIM mungkin ya kalau di Banjar mah mungkin. Ke Samsat gitu.
2: Eh?
0: Apaan? Kang Ading, aduh mengkhawatirkan. Bisa we ke Kang Obet itu. Ya, Kang Obet. Kumod. Ya, Teh Bunga.
2: Dua malamnya teh, wawonya.
0: Melung seung malam lah tidak sesiaran dan melung itu menggoler we.
2: Menggoler?
0: Padahal mah ada di studio tapi udah melungse itu dah.
2: Menggoler ya pengen
0: tanya. Akhirnya tidak pulang ngebedahkan di Sumenep. Sumenep cina dah di Cigerendeng cina dah.
2: Sudah ayah lembur Maduranya.
0: Sumenep. Mod lagi lagunya apa?
2: Lagunya apa ya ya?
0: Tuh Mas DME juga habis itu ngebedah
2: Tergores Cinta Pak.
0: Tergores Cinta.
2: Biasa,
0: duet ini juga ya.
2: Duet.
0: So.
2: Yang pinten salam nanya
0: so,
2: Kak. Pagi nya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Anu nembe lungsur sa.
0: Bapak Putra dari Totok Sarap Karang Tengah Balokang. Cipaingan dekat Cipaingan.
2: Terus.
0: Terus. Siapa lagi?
2: Teh bungsu,
0: iya.
2: Mohon.
0: Itu.
2: Teh anggrek kungu ya.
0: Paket seharian itu. Kang, paketnya seharian eta? Minim.
2: Seharian. Yang 1000. Parah. Gue sudah mawar oke.
0: Aduh, ini mau disubsidi dah.
2: Aduh, aku mau ada itu. 1000 nya warak. Oh, warak. 10 menit atau apa.
0: Oh, stop lah. Iya.
2: Terus kalau Kak Teh Bunga oke nya.
0: Teh Bunga, ya yang Kumod Teh Bunga ya.
2: Teh Isma. Teh Siti Salama oke.
0: Teh Siti Salama. Terus siapa lagi?
2: Dimas Seto nya.
0: Dimas ge asa Kumod sigana Kumod. Dimas ge.

0: Iya, paling sedang biasa sedang kecewa. Dia sedang kecewa biasa. Dia masih sedang kecewa.
1: Keprimen Mas Putra Kelana.
0: Biasa wah, ngintip-ngintip yang begadang teleponan di Mas okay. Biasa.
1: Iya.
0: Ngintip. Jadi obat nyamuk ya.
1: Bapak lipna oke aturan ya.
0: Isma, oh itu mamahnya lagi sakit Aganis teh.
1: Oh, tinggal nggak ada mamah.
0: Oh, dirawat di itu di RS Langen mamahnya cina.
1: Oh, mudah.
0: Dari di mana?
1: Siapanya lakering bangsa Muriang.
0: Iya, Pegalino gitu ya.
1: Pegalino, bangsa Muriang.
0: Kebagian kemarin. Kebagian ini teh Kang Adeng ha, kebagian sudah. Ada
1: pami nyalira sama Andri Wungkul.
0: Ada seminggu ada seminggu lebih mah ini teh Kang Adeng. Aduh, wios lah tenaros.
1: Iya, cuaca teh.
0: Tenaroskeun ge wios lah. Wios tenaroskeun. Sugan ada
1: alihan dari musim kemarau.
0: Ke musim hujan ya. Sugan ada koneng gede eta deket eta kantor PU di sana tidak?
1: Hah? Tidak ada kan?
0: Oh tidak ada
1: kayak ada. Tidak guling ya pak?
0: Oh tidak guling.
1: Di pasarin tuh.
0: Asa enak pun gue koneng gede ini.
1: Di kan lagi. Apa nih saya aku siapa tua? Insya Allah.
0: Ini asa ringsek gini. Cing dada asa ente beberatan tapi bar ternyata lagi musimnya.
1: Musim di paling deket.
0: Cing dada asa. Cing ini tuh penuaan di ini apa emang?
1: Enggak paling kan tilu di inten tepat nih. Patienten
0: paling ogena. Dia emang sudah tua cina tidak.
1: Udah mandula.
0: Ya, asa tingkat kepada. Tidak beberatan
1: pada perasaan. Oh, ini ada mau siaran itu nang berasa.
0: Iya.
1: Paling oke carangke ya.
0: Carangke.
1: Carangke baham.
0: Baham. Para buat salik ke cangke sih dari kamelam itu. Amin.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebagian Kang Adeng seminggu lebih ini teh sapargal ini. Oh, lagi musim ya. Oke. Okay. Iya, sebelum ke lagu apa Reni tadi teh lagu apa ini ada Cehati dulu ini demi cinta ini zaman dulu Aneka Rea Sapari.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Ae, geni si Akang, tos sehat. Jag jagening aya na mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atawa raja singa,

0: kaputihan. Salianti etan obatan khusus kekaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae cayana kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah jeung obatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Ya, kembali ke Melodi Memory, jam 7 lebih 37 menit ya. Oke, ada siapa di depan ini? Ada siapa ini ya? Ya, nanti lagunya ada Pondok Cinta, terus ada Cintaku Sampai ke Ethiopia, ada Jangan Pisahkan ya. Tuh, Kang Adeng malu, Pak Kang Adeng kelahat tergores cinta ya. Tuh, belum dicari lagunya tergores. Kang Ading. Tuh, hampir lupa. Ya, biar adil dan beradab, tadi telepon sudah, sekarang baca pesan dulu ya. Ada Bunda Niken ini di Jalan Horasbah ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Kau Bukan Dirimu. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, Reni Mei-Mei, Mama Oci, Mama Wulan, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Jay, Kang Parit. Semuanya minta Echa yang sisiaran, moga sehat bareng keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terus ada siapa ke, ada Mama Oci belum ya? Mama Oci ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Top Padarba yang lagi ngetop lagunya Tiada Nama Seindah Namamu ya. Inisialnya atuh Mama Oci. Sok isinan Mama Oci meung kapiran Mama Oci isinan mah ya. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Sama-sama Teh Hendra. Uluh, ada Teh Hendra sama Bobotoh ini fotonya, tapi fotonya agak rumek Teh Hendra ini. Berapa pixel ini? Ada fotoan Teh Hendra, aduh, sama Bobotoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Mungkinkah? Salam buat Reni Mei-Mei, Pak Ajat, Arsel, A Andi, Wadedi, Binah, istimewa buat Ayang di pintu. Iya, oh, Ayangnya Bobotoh juga ya. Ini tuh pakai kaos Persib, jersey Persib ya. Makasih sudah dibacakan. Sama-sama Teh Hendra. Bah Abriat juga hadir ya. Makasih Bah. Mas DME yang habis tadi ngebedakan, Mas DME tadi kemarin dapat berapa ton ini? Hadir main-main Habatop Badherbal yang lagi top. Mas DME di situ Bentang Permai, lagunya Bougainville Bimbo. Salam buat Mita RCA, mat malam, mat istirahat. Yang sisiaran matugas sampai tuntas, sehat, semangat dan misukses. Ya lah, enggak Mas DME misukses. Tidak biasa, biasa yang hiji. Noon, ya sim-sim. Ada Teh Leo juga, ada Pak Edi, ada siapa ya, nanti lagi ya yang lainnya. Nah, buat Reni, ini lagunya buat Reni. Terus tadi teh buat siapa? Mama AA juga ya, yang wajah baru Mama AA.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair polisher baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis.

Ya, tadi dari Yu, kau bukan dirimu buat menyanyikan di jalan Horas Bah. Ya, sudah lagunya. Terus Kang Ading, Hati Tergores Cinta, Nova Urba, bareng Rudy Kisara. Didukung sama Teh Leo tadi ya. Yang belum, nanti lagunya Mah Oci, Tiada Nama, Seindah Namamu, Tio Panta. Terus Teh Hendra Mungkinkah, ya Stinky. Terus Mas DME, bagian pilnya ada juga dari Brori Marantika, Mas DME, biarpun. Biarpun ya, masih ada pesan yang belum dibaca Teh dari siapa ya? Ya Teh Leo dukung itu Hati Tergores Cinta. Oh, Pak Edi Sinang Laut ada, Pak Edi. Selamat malam Kang, malam kembali Pak Edi. Yang absen buat Kang Ujes, Aki Malabar, Kang Jay, Pak Tarso, Teh Ismai, Teh Neneng, Teh Siti Salamah, Teh Bunga, Kang Ading, Mas Sanudin, Mama Putra, moga terhibur. Spesial buat Kang, moga dilancarkan rezekinya dan sehat ya, amin. Bella, Pak Edi lagunya dukung aja Pak Edi. Ini asal tidak ada laguannya. Lagunya tidak ada Pak Edi, Bella bisa ada, tidak ada ya Pak Edi lagunya. Terus ada Putih Curug dari Cikawung, Bojong Habato Pat Herba yang lagi ngetop. Lagunya Duri Terlindung. Salam buat semuanya Mitra Eca, buat yang si siaran bertugas ya. Mama Hati Sinjai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, daftar hadir takut kasbon cenah ya. Mani sok itu Mah Hati, sok masih ada waktu Mah Hati. Mani takut kasbon, takut maku apa atuh ya. Terus ada Butin Anggrek Ungu juga, sok masih kebagian ya Butin. Lagunya apa tuh, nanti ada tambahan waktu ya. Ada pelantun, oh ada pelantun resesi dunia. Ini lagi di mana pelantun resesi dunia? Abatop Aterba yang lagi ngetop, Ceng XSB Cijurei. Oh masih di jembatan Baru Dobo ya. Mau dengar lagunya Antara Anyer dan Jakarta? Walah boleh juga Kang Ceng, lagunya Antara Anyer dan Jakarta dari Sheila Majid ya. Salam buat Mita ECA semuanya ya, spesial Bunda Rati di Sinjai. Selamat malam, terima kasih. Ya Kang Ceng XSB ya, aduh lagunya enggak ya, Antara Anyer dan Jakarta, siap nanti ya. Ini Mama Oci di Rawa Lumbung, buat Iksan di Babantar, Teh Ajeng di Bojongpari, Kang Panji, Teh Indri ya di mana, di Ciomas Panjalu.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

jalan-jalan, bawa sendiri paspornya, pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan.

0: layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, masih ada pesan dari siapa ya? Oh, Butin, dengar kamu di lembah sunyi. Assalamualaikum, salam melodi memori lagunya Victor Tabara tegang selalu ya. Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Nika di Cisaga Kota, terus salam juga buat semuanya, moga pada sehat. Dari Butin, dengar kamu di lembah sunyi ya. Terus ya, Mas DMN Un Bogenpilnya dari Bruri Peso 5 ya, duh syahdu bingit ya. Ya, makasih kalau katampi kalian kebingahan ya Mas DME. Terus juga ada, oh Teh Bunga juga ini ada ya, lagunya Birunya Rinduku yang dari itu ya, Teh Bunga siapa? Ria ya, Ria Angelina, siap nanti. Nah, Kang Ceng XSB tadi lagi di jembatan baru di Dobo ya, Selanyer dan Jakarta. Nanti lagu keduanya buat siapa? Butin Anggrek Ungu ya. Ku terkenang selalu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, penutup daftar hadir Kantor Sopir Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banjarkolot hadir ini Abu Topat Herbay yang paling top. Lagunya Ikut Aja ya, cuma daftar hadir. Salam buat semuanya Mita RCA. Ya, makasih Kantor Sopir Selo. Penutup buat Teh Bunga ini, birunya Rindu Korea Angelina ya. Terima kasih semuanya. Ya, jumpa lagi besok biasa selepas Isya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaludin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai diayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Radio Pakat Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Apa yang dirasa Ibu?
2: Nggak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang
1: berarti udah
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu
1: dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Dasu Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya, Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAF.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirabbil alamin, sembuh.

0: berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut kisah di pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
2: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
3: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: gitar.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api. Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia di Tionghoa, luka ampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasih sahawai jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Maka angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.
3: Sesuai konsepan saja. Silakan.

0: Kapopo.
1: Penutupan.
2: Kan ketok abangnya moso gak
1: dilihat gitu. Lah iya, penutupan.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam Ibu.
5: Selamat malam juga Noknyanya.
4: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
5: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
4: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
5: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
4: Alhamdulillah Ibu ya.
5: Alhamdulillah.
4: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
5: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Terima kasih Ibu atas waktunya.
5: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ambiar, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.